catatkan gitu kan, langsung fansnya bisa meluncur ke Bali Stars cabang Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan. Patokannya di sebelah Apoteka 24 Sesetan. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361-722226 atau bisa via WhatsApp di 081-704-743-41. Dan Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fans dia. Dimana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini, ya kan? Jaket kentang metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pagi hari ini, fans GM Merdeka. Nanti kita ketemu lagi ya di program Halo GM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini, oke? Okay? Abis ini program Varia Pulau Dewata dulu ya, lagu-lagu pop Bali yang sudah siap menemani aktivitas pagi Anda di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang ya. Tiara pamit undur diri, fans ya. Semangat beraktivitas buat kita semuanya. Ingat, jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa. Didane pensdia gemaru deke ring di JC pada mugeneh. Rasa bagubisan di tangkis Rinaldi si datangkil galas mengmangkin pada monerahin sukre. Kedekan kapengulu likur sesi Agustus suara sekali tali 6 likur. Nah kadi biasa wanda jengiring pensdia gemaru deke serang sami melile cita do gelaran teman bang Bali koleksi 97.7 FM gema merdeka ngetren. Ngantos gala puput malu bos-bos jam solas siang. Nah, moga-moga pencetia kemaru deka kantun si depanggihin sedekin arah ajang dan kirang punapulan punapi turis dada wendan ringsor penaduh yang pramakawi. Sedara ngelantur ngiring aksirin semua pengas tunggaran di tiang pinaka pomung ke hacare. Om swastiastu.

Inggi dedane panisti agemar deka sarang sami si dekator pina ketembang pengawit renggala semangka dimangkin. Yes, saking vokal beli arik kencana. Dagang roti tembang ini panisti agemar deka sampun tilar sampun piar siang sarang-sarang. Moga-moga panisti agemar deka sampun je pada dari burung. Yes, suk semang rajang semang demo niki derina warung rini rani topati punapi gara derina sarang pak wayan jumbung. Yes. Wendan Bu Made Masih kacagan ketewel sampun nyarang niki. Selamat pagi Bu De Masih. Sareng Wayan Rici niki nggih. Mugi sampun dalar nyarang renggal semoga dimangkin.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Engge dedane panitia gemar digasami sesukat beli hadir di sisi tiange ngali sebat sing man kenten kocap nggih. Napi ke jakti kadi punike nah sane uning sane ngerasa yang nggih. Nggih sesukat beli hadir ngali sebat sing man nika pengarsan jero sumini niki spesial dikirim buat Gusti Ngurah Tiang Ngurah Cuplis. Apapun yang terjadi, beli Ngurah Cuplis number one di hati misi kita, Prof. Aduh. Mungkin sampun dari bur ngarsang tembang, sesukat beli hadir untuk beli Ngurah Cuplis sering tulikup. Salam beli Ngurah Cuplis sarang Aji Jati Dublag, siremalih niki. Aji Budi, Ngurah Budi, sarang Aji Tut Mawe, selamat pagi. Kenten, ya. Mumpung ring tulikup niki Haji Wane bergabung suk semua Haji Wane. Mugi ampun mirang selalu monitor Radio Gema Merdeka. Penggemar Gending Bali, nggih. Ngelantur wentan Nima Dewi Dani 275, selamat pagi. Nggih, Rajang Semang Nima Dewi Dani 275, suk semua.

Ingi dedane panitia gemar di kasami sekeng beli Edi Edi Satya sampun matembang niki ringgala semoga dimangkin ringgalaran acara temu sawitre ambure kok temu sawitre pariah beli dewatang ada kepupung penyiar tumben siaran pagi pariah beli dewata kantun ring paletan ke pertama kinten ngendosin beli mangkun di tiang niki beli jai kumare wendan piodalan kesibukan. Panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Darmagiri Gianyar, Tawi dada subungnya apotek kita ubung Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada 76, Toko Obat Saudara Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Satu Farma Jalan Pulau Moyu 95 Denpasar, Apotek Satu Farma Panjar Jalan Dukat Pekerisan 60 B Denpasar, Apotek Satu Farma Sanur Naniki Mgenaring Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar nggih. Utawi dados hubungi Apotek Kita Sidikarya ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto berjalannya.
2: Aduh, sakit, San, Bang Kiang Lini, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabar, nah saatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beliannya lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Yang di dani panisti agamor diga serang sami Rudiawan sampun matembang ge bantu lewat doa kenten ge. Ge juga sematon sami tiang juga bantu, tolong bantu bantu support lia siaran live-nya. Ada kantina ge penyiar ini ki ge. Nagih ya nampun menten ten nagih malih kenten artinya. Bu Waya Nasri ring ketewel rajang semang kari sibuk noktok kayu kenan gih. Serang Bu Erin berbulan sibuk juga memasak ame. Cuma bilangnya lagi memasak, laporan masaknya bepindang hari ini batal. Ah, maksudnya pun api niki kok masak bepindang batal. Oh, nge pindang telempung tiang ke pengorengnya mau kecos pindang. Kijil akun mau kecos. Kebak ngelangi. Pedalam goreng. Ubuh bayu. Ah, ini ngai-ngai ada aneh. Masak pindang mau kecos kebak ngelangi. Wong goreng. Panistia Gemar Deka lanturang dumun. Niki tidak ngaturang indik padewasa nutawi ale ayuning dewasa rana mangkin. Nge. Makin amar te dewa baik untuk melakukan pancayatnya, khususnya dewa yatnya, membangun tempat-tempat suci atau ibadah, membuat lumbung maupun dapur. Dauhayu baik untuk membuat awig-awig peraturan dan undang-undang, baik juga untuk membangun. Kale dangu tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan, pindah tempat bepergian. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Sedana yoga baik untuk membuat alat berdagang, tempat berdagang, atau mulai berjualan akan murah rejeki.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane pan Setia Gemor digasami Pompi sampun merembang. Seneng arsang mogi je sampun pada merasa terhibur. Nggih, Renggala semoga dimangkin. Tetap semangat semeton yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Nggih. Nggih. Seneng arsang Rudiawan tembang pun memutar wau. Sane mau judul bantu lewat doa. Nggih, kalau tiang dibantu juga lewat bantu lewat supportnya di tap-tap layarnya, nggih. Matur suksema menawaratna organait niki, nggih. Mat pagi sampun mensupport niki acara siaran live-nya. Mugi sampun pada terhibur nyarengin teman-teman balinya Gemah Merdeka. Seneng ngarasang kanti umur ngandiang, nah makin boleh giliran. Seneng katur tembangnya makin, nggih. Nah, ini kita pakai yang vokal Putri Bulan, semeton.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Gimana kabarnya, Tut?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
1: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
2: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Deh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
1: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
1: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
1: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima, merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
6: Ingge, dedane panitia Gema Merdeka sami ngiring lada rumaling. Eh, si Rawo ngarsang Jack Lempung sing ada apa demang ini sampun dilar. Rajang semang demun sukseme Bapak Wayan Budar sekintemani sampun nyarangin Ketut Nirawati. Rajang semang sukseme Mang Ayak Jalan Siulan sukseme Mang Ayak. Salam kenal demun nembe bergabung Mang Ayak. Yeah. Beli Mang Sudi sampun nyarang Niki Beli Mang Sudi yang lagi sibuk. Biasanya sibuk makarya, magarapan. Tanti yang kari sibuk niki dirami. Maksudnya sibuk dirami kan memang sudi. Sibuk nyeledet. Tumben yang ningah sibuk nyeledet. Nah, berarti ada yang bening-bening lewat kenten. Ya. Yeah. Panitia Kemaru Deka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000. Ya. Yeah. Yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Inggih, didane panitia kemerdekaan Serang Sami, sida orang ditiang tembang bok Sri Dinawati. Inggih, sida orang ditiang sampun tilar, doaning sampun piar siang serang-serang. Matur suk semu pembangan iki ring sembdon sami panitia kemerdekaan sene sampun ledang gabungan ring live TikTok niki nggih siaran langsung ke Merdeka. Galah titian yang mungkin panitia kemerdekaan sampun tengah solas. Nah, kadi biasa kirang langkung tengah jam, nggih. Ngantos puput malah bos-bos jam 11 siang. Titian wenten sana nyarengin bersama kecap sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Inggi, dedane penistia kemar dikasami kantun kesarangin kecap sedap ngantos jam 11 siang. Inggi, saking vokal bagus perijate panas dingin tembang sidat orang titiang. Rajang siang atu ring rie napi ring kantor, oh, ring kantor atu kakiang rajang siang. Mau ayuk bles rengubut sampun gosadi kelungkung sampalan bergabung kinge rajang siang serang sami suksama sampun bergabung mangming kembangan tulikep tumben kan kabarnya mangming ing makanya jadi mang serang sampun sami niki matur suksama gabungannya, nggih, niki tembangan sampun siaga malih ngiring peres yang serang-serang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema merdeka, merdeka, merdeka.
3: Andeh, andeh, apa?

Ya nggih, dedane pancen aku baru dikasih sareng sami mbok de uli sida orang didi yang tembangnya nih main hati sampun dilar nggih. Pak De Mamoran mat pagi Pak De pagi menjelang siang ampure niki wau kebuka nggih. Kari siaran live wau niki HP-nya nggih Pak De Mamoran menawi kantun monitor. Nggih, salam kompak manis. Malepidan ngumpul malih niki Pak De. Sarang sire niki sekeng Bangli Nyanglan deman mengikuti GM sire niki dagingna aran utawi nama kenten nggih. Nggih salam kenal mawali sekeng ide anggo Renaldi kenten. Sarang semeton-semeton sami niki. Suksema nggih sane jagi nyarengin bergabung nggih hampurang lumun niki gala sampun den lagi male doning sampun jam 11 kenen nggih sane sampun polo akun suksema nggih. Oh nggih nggih ledan lumun kadi atur ro doning sampun gala niki kang yang benjangan wawanin male doning gala mangke di tiang Gus Renaldi kembali langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang di tiang tok para mesanti Om Santih Santi-santi home.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Hai, selamat siang fans saya Gema Merdeka. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang dan bahagia sekali saya Yulia berjumpa kembali dengan Anda bersama ajanya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Untuk edisi hari ini fansnya di edisi hari Jumat yang penuh dengan berkah di lembaran 28 Agustus 2026. Fans Gema Merdeka, saya Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Yang mau gabung silakan di via Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081 55 8977.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kebang, kebang, kebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Tiara Andini, ada gemintang hatiku ya. Oke, Bang Sigi Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yule bakal hadirkan dulu deh satu informasi nih, ditujukan buat fans setia Gema Merdeka yang masih bingung mau cari kampus ya. Nah, terutama nih buat fans setia Gema Merdeka yang pengen nyari kampus yang mengedepankan kualitas akademiknya. Nah, fans setia Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, Fans Tiga Merdeka, bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Lokasinya ada di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan memiliki 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar untuk mewujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 382511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Utopia. Ada hujan siang hari ini sudah menemani kita ya. Nah, fans Gema Merdeka, ada tips nih untuk Anda yang mungkin sering mengalami atau setiap perjalanan Anda mengalami mabuk perjalanan. Waduh, ini sangat tidak mengenakan ya fans ya. Karena Yulia juga pernah merasakan tuh mabuk perjalanan itu. Aduh, bikin bete banget ya, pingin buru-buru cepat sampai deh rasanya. Oke fans ya, kali ini ada beberapa tips ya agar Anda tidak mabuk perjalanan yang paling ampuh. Nah, perlu dicatat, disimak baik-baik juga. Nah, fans Gema Merdeka, tips agar tidak mabuk perjalanan. Ini penting untuk diketahui agar perjalanan Anda tetap menyenangkan dan berkesan. Nah, tips-tipsnya ini efektif dan juga mudah untuk dilakukan bahkan oleh anak-anak sekalipun. Nah, mabuk perjalanan ini sering dikeluhkan oleh para pelaku perjalanan. Mual, muntah, pusing, sakit kepala, keringat berlebih, dan lemas di dalam kendaraan yang bergerak adalah gejala-gejala yang menandakan mabuk perjalanan. Nah, kondisi ini terjadi ketika otak salah mengartikan sinyal gerakan yang dikirim oleh mata, telinga, dan juga otot, serta persendian. Nah, hal ini kemudian menyebabkan penderitanya merasa mual dan mengalami mabuk perjalanan. Namun jangan khawatir, ada beberapa tips ya agar tidak mabuk perjalanan yang terbukti ampuh dan mudah untuk dilakukan. Nah, fansia, tips agar tidak mabuk perjalanan supaya perjalanan Anda menjadi lancar dan menyenangkan, cobalah lakukan beberapa tips agar tidak mabuk perjalanan. Yang pertama, pilihlah tempat duduk yang tepat. Jadi, tips agar tidak mabuk perjalanan yang pertama adalah memilih tempat duduk yang minim guncangan. Misalnya, kursi penumpang depan ya saat bepergian menggunakan mobil dan kursi pesawat yang sejajar dengan sayap. Nah, usahakan pula untuk memilih tempat duduk yang menghadap ke depan atau searah dengan laju kendaraan untuk mencegah mabuk kendaraan. Yang kedua, hirup udara segar. Nah, berada di dalam kendaraan yang tertutup ini dalam waktu yang lama, seperti saat naik mobil misalnya, terkadang membuat Anda merasa pengap, pusing, dan mual. Nah, saat mulai merasa pengap, hiruplah udara segar dengan membuka jendela. Nah, ini merupakan tips agar tidak mabuk perjalanan yang sering dilakukan. Nah, jika kondisi tidak memungkinkan untuk membuka jendela, arahkan AC ke diri Anda guna menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik. Dan masih ada lagi fansia Gema Merdeka, tips-tipsnya yang lain. Kita nikmati dulu kali ini Yulia putarkan dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

untuk juga tentunya fan Gema Merdeka, ngetrofans di Gema Merdeka masih di hajanya potlot-potret lagu Indonesia ngetop ya sampai di jam 1 siang nanti. Fans Tia Yule ucapkan selamat menikmati santap siang untuk Anda yang sudah istirahat siang ya. Kita beristirahat sejenak dan sesaat lagi kita kembali beraktivitas untuk melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Oke fans Tia, kali ini Yule putarkan dari Maya Ratu, ada Ingat Kamu.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang,
4: kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kuba, merdeka.
6: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngetrafansi Gema Merdeka. Masih diajanya potlot-potret lagu Indonesia ngetop ya. Fansia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nah kali ini Yulia juga kembali hadirkan informasi untuk Anda yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau yang mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri. Nah sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Fansia Gema Merdeka, kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Pasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Nah, fasilitas kampusnya lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier yang tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ALEI USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri, dan merdeka itu bebas fansnya, artinya bebas untuk memilih masa depan Anda. Nah, di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Nah, fans single merdeka, saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus untuk pendaftaran bulan ini. Ayo, ambil langkah pertemanan pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

97,7 FM Gema Merdeka yang terbaru saja Zipaka Magnolia, Mata Mataharimu ya. Fansia Matahari rupanya terik ya siang hari ini. Pokoknya tetap semangat selalu Fansia. Satu lagi informasi datanya dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal bagus juga untuk rokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fansia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubun, Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Toka Prakerisan nomor 60 B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Utopia ada hujan ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka, sebelum Yulia akhiri untuk ajang potlot siang hari ini, Yulia hadirkan satu informasi untuk Anda masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradatta, Padang Sambian dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan

Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 28 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Van Setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Pis, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

0: Dek, naon kieu nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Riu kok anak yang ngiriang, Dek, mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo lah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tahu lagi.
1: Sanggup ada di sunrise yang mikirin lo.
0: Popular kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fenistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 28 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, udah jam 2 siang nih Fenistia Gema Merdeka. Itu artinya kita sudah masuk di program Halo GM. Dan karena sekarang hari Jumat, otomatis ada playlistnya ya. Jadi untuk Fenistia Gema Merdeka, kalau mau gabungan, silahkan cek dulu playlist kami hari ini. Fanisnya bisa cek langsung di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami ya. Kalau udah tahu mau request lagunya siapa, judul lagunya apa, baru deh langsung telepon ya ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita angkat telepon pertama dulu ya. Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM, selamat halo. Sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Yongde.
0: Yongde di mana nih? Beli Yongde. Gianyar dan Pasar. Oke, Gianyar, baiklah.
1: Mau... Ini dengan siapa dulu ya?
0: Tiara di sini.
1: Yo Tiara, tapi suaranya cantik seperti orangnya ini.
0: Iya, mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya Republik ya.
0: Lagunya Republik, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Iya. Berapa kirim salamnya?
0: Satu orang spesial.
1: Satu orang ini kadarnya ikutan gitu. Ya pokoknya ke semua-semuanya fans GM gitu aja ya. Mbak Tiara ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali Beli Yongde di Batu Bulan Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Republik yang judulnya Mantan langsung mengudara.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut angkat telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon di sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
3: Halo, gimana cuaca Tanggap hari ini?
4: Cuacanya cerah, Tiara. Secerah hatinya Tiara di sana.
3: Astengkara, mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Nikita Willy ya.
3: Lagunya Nikita Willy. Okay. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM ya. Kepada Tiara, Mbak Berugas, terima kasih. Dadah cantik.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali untuk yang sudah request Nikita Willy, Ku Tetap Menanti. Lagunya langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Enggak tahu kita lanjut Fantia. Nah, kita Willy tadi sudah meluncur ya. Selanjutnya kira-kira yang di request lagu apa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Mbak Kadek Ratna Gek sepedaran di Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu?
1: Cuacanya cerah panas sekali Gek.
0: Aduh, kita adamin dulu. Mau request lagu apa nih?
1: Dari Mahalini ya.
0: Mahalini, boleh. Salamnya mau baca apa?
1: Salamnya buat Yongde tadi ya, mat beraktivitas sama Gek Tiaranya lagi tugas. Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Moga Deratna di hari ini. Lagunya Mahalini, Sisa Rasa. Langsung meluncur.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka. Ngetren, kita lanjut setelah Mahal ini tadi sudah mengudara ya. Sudah ada yang telepon, kita angkat dulu teleponnya. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Selamat Hai. Siang Tiara cantik.
2: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
3: Indrawari di Mancawarnau Tambak Siring.
2: Halo, gimana cuaca di sana?
3: Astungkaro cerah Tiara.
2: Astungkaro, hari ini mau request lagu apa nih?
3: Lagunya ada Masif ya.
2: Lagunya ada Masif, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Salam buat Pan Setia, buat Tiara, Matugas. Terima kasih Tiara.
2: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye bye. Indrawari di seputaran Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya di Masif, Rindu Setengah Mati. Langsung kita dengerin sama-sama lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut Vanessa Gawa Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Tiara Rahmawati Singapadu.
0: Hai, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
1: Cuaca lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astenggara, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Cakrakan.
0: Lagunya Cakrakan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Jangan lupa langsung ikut nyanyi, karena lagunya langsung Tiara putar. Cakrakan, ini dia, Kepada Hati.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Infinity Gema Merdeka. Ada informasi penting dulu nih, khusus buat kalian yang mau beli motor baru, apalagi motor Yamaha. Gak usah bingung mau beli mana, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat Fanistia, karena Wajah Motor ini punya banyak banget cabang di Bali. Jadi kalian cari aja yang cabang terdekat dari rumah kalian ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh, Fanistia ya. Dan tenang, kalau kalian KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau lantauan, atau mau tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking servisnya, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya juga handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga loh, Fanistia ya. Keren banget kan? Wajah Motor, Nima Rejan. Oke, setelah cakrakan kita langsung angkat telepon lagi. Kira-kira lagunya siapa ya? Karena masih banyak banget lagu-lagu yang masih ready. Jadi langsung telepon aja ya. Tiara mau angkat telepon lagi, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Ruestane, kawasan Sukawati Novak kan Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
1: Astung karo, panas cetar, galang menggelanaran.
0: Astung karo.
1: Galang tebal senyumnya Kak Tiara, menghibur pan setia, mau berdeka.
0: Astung karo, mau request lagu apa nih hari ini?
1: Ya, biar tambah adem lagunya dari kuburan band Kak Tiara.
0: Oke.
1: Okay. Ingat lupa.
0: lupa ingat. Salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal cabe.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Bli Royce Kani sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Lupa-lupa ingat dari kuburan band. Langsung kita dengerin sama-sama.
2: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: habis dari cek kita kemana nih?
1: Sudahlah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan
2: pusing-pusing.
0: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak
2: penting. Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.
2: Kecil mi.
1: Bandnya.

0: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur ya. Lagunya Kuburan Band. Tiara jadi ikutan nyanyi. Terima kasih untuk yang sudah request. Kita lanjut angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Yan Borar ini Kesiman Tiara.
1: Halo, gimana cuaca Kesiman, Bu Yan?
2: Aduh, cerah cetar Tiara.
1: Astenggara, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Tulus masih ya?
1: Tulus, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Tiara aja deh, sama tugas. Makasih Tiara.
1: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih Bu Yan Bur Arini, seputaran Kesiman. Deket sini berarti ya. Terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya Tulus, lagu barunya. Teh Hijau, ini dia.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren, kita lanjut. Tulus dengan teh hijau sudah meluncur. Tadi kita lanjut angkat telepon ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM.
2: Selamat siang.
3: Siang,
2: siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
3: Bima Ruti.
2: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Siti?
3: Panas.
2: Panas, alhamdulillah. Mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Nikita Willy.
2: Nikita Willy-nya udah, mau yang lain enggak? Aduh.
3: Asanti?
2: Anang sama Syahrini?
3: Ya.
2: Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
3: Buat Mbak Tiara aja, wes.
2: Oke.
3: Buat
2: dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Siti Maruti yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya Meluncur, Anang featuring Syahrini, Jangan Memilih Aku.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur lagunya Anang bersama dengan Syahrini. Tenang, Tena masih punya 3 lagu lagi fansnya Gema Merdeka yang bisa kalian request. Ada lagunya Mulan Jamila, Makhluk Tuhan Paling Seksi. Ada juga lagunya Nyoman Paul yang Mundur Perlahan. Sama terakhir lagunya Yovie Nuno yang Sempat Memiliki. Jadi sisa 3 itu yang bisa kalian request ya fans ya. Cus, langsung Tena angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo Geng.
1: Halo Geng.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Jero Adi Tiara.
0: Halo, Bu Jero di mana ini? Dan pasar?
1: Di Bung Tomo.
0: Bung Tomo. Bagaimanakah cuaca Bung Tomo hari ini?
1: Cetar banget, Tiara.
0: Cetar banget. Oke.
1: Tiara gimana kabar?
0: Tiara sungkara baik. Bu Jero sehat ya?
1: Sehat. Susah sekali masuk loh dari kemarin-kemarin.
0: Waduh, akhirnya hari ini masuk dong.
1: Ini nyoba, iseng nyoba lu masuk langsung.
0: Oke, mau request lagu apa Bu Jero? Sisa lagi 3 aja.
1: Mulan Jamila aja deh.
0: Mulan Jamila aja boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Tiara aja.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Makasih.
0: Yuh, dadah bye-bye. Terima kasih Bu Jero di Bung Tomo. Terima kasih sudah ikut gabung untuk edisi hari ini ya. Lagunya Mulan Jamila aja katanya. Boleh, langsung meluncur. Ini dia Makhluk Tuhan Paling Seksi.

0: Kuma,
1: Kuma,
2: Kuma, Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka. Enggak tren itu dia. Dan gak kerasa fans Gema Merdeka, ternyata waktunya sudah hampir jam 3 aja. Otomatis kita juga harus segera berpisah untuk edisi hari ini. Tapi sebelum itu, Tiara punya informasi penting dulu nih. Back to school bersama Dewata.com menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone baru. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan. Ada juga laptop Axio dengan harga 3 jutaan aja. Lalu ada tablet Advan mulai dari harga 1,3 jutaan, ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah lengkap dengan keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja, Fanstia. Pembelian secara kredit bisa banget melalui FIF atau Home Credit atau Akulaku dan juga Kredivo. Ada promo DP 0% dan gratis angsuran 1 kali juga, Fanstia Gawal Merdeka. Cuk, langsung meluncur ke sana ya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya langsung WhatsApp aja ya, nomornya di 0812 39317686. Sekali lagi di 0812 39317686. Atau fansnya bisa langsung follow juga sosial medianya, ada Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oh ya, untuk fans Gawal Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, karena fansnya bisa belanja online, bisa di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop. Nama store-nya Dewata.com. Oke, jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia informasi terakhir kita di siang hari ini, fans Gawal Merdeka. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, untuk semua yang sudah berusaha telepon hari ini. Kalau ada yang belum berhasil masuk, mohon maaf ya fans dia, jangan sedih, besok bisa gabungan lagi, oke? Karena Halo Game hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Tiara pamit undur diri ya, fans Gawal Merdeka. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda, and see you, bye-bye.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka keren, satu single dari Fitri Karlina dengan Abigit Tuas. Abigit Tuas. Enggak usah ditekankan tuanya gitu ya. Selamat sore untuk para ABG-ABG yang sudah gabungan bersama saya. Ada Pak Cahya dari Tangga, ada Jurusoko dari Pedungan, ada Bu Lastri juga, terima kasih sudah ikutan sama Sani ya. Ini ABG-ABGku sudah hadir, terima kasih banyak. Indrawari Mancawarna, ada Yan Bur Arini sudah monitor juga. Siti Maruti dari seputaran, dari seputaran mana sih Timaruti? Makasih udah ikutan ya. Ada Kak Agus juga, terima kasih Kak Agus sudah ikutan. Pak Endu, halo, dari seputaran Tulikup udah gabungan. Dan informasi yang satu ini cocok banget untuk para ABG yang mau melanjutkan pendidikan di Universitas Dwi Jendral Denpasar, menerima pembukaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Ada 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Tentunya didukung dengan pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Untuk Anda, langsung aja cek Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi langsung di 0811-382511. Yayasan Dwi Jendral, unlock your potential, shape your future.

97,1 JFM Gema Merdeka Ngetret. Silvi Kumalasari, culik aku dong. Apa sih yang harus diculik nih Fansti? Apanya nih? Hatinya? Atau kesadarannya yang harus diculik ya, supaya membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan buang sampah sembarangan, karena masalah sampah ini masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, tentunya jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam, karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

luar biasa. Ya Allah, seneng banget aku gitu.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Fansia yang baru bergabung bersama Sani. Sebentar lagi kita masuk di sesi kedua ya. Yang belum sempat gabungan sama Sani sesi pertama gak usah khawatir. Stay tune aja gitu ya Fansia. Selamat sore, halo dari Subak Baru, dari Ngurah Santrana. Terima kasih Abah Waisel dari Seputaran Samplangan. Terima kasih, sehat selalu ya Abah. Ada Pak Ngurah Pipit Bagus Bego dari Seputaran Batu Bulan. Oke, lagu-lagunya sabar dulu, mudah-mudahan bisa selesai diputarin. Kalau belum jangan sedih ya. Topik SDC dari Kayu Bihi. Halo Bu Jero Mertasari dari Siulan, udah monitor juga. Bapak Madi Hendra dari Seputaran Tabanan udah ikutan. Bapak Yoga Swastika dari Seputaran Canggu, Rahmawati Singapadu udah hadir. Terus ada Cuk Gus Permana juga udah monitor, terima kasih banyak. Ada Pak Egar Angantaka udah monitor, terima kasih. Fansia, untuk Anda sediakan selalu minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras ya. Bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak. Untuk anak juga yang sering kejang, masuk angin, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga bisa langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gebang Merdeka ngetrin Fansti ya. Untuk Anda, kalau punya target tahun ini gak cuman target liburan atau belum beli gadget baru gitu ya, ada target yang lebih panjang, punya rumah sendiri, ya udah, jangan lewatkan BRI KPR Merdeka untuk pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses mudah dan juga penawaran kompetitif, program ini membantu Fansti mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Ada juga kita bisa spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer, diantaranya Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramon Sading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Kemudian ada Paramon Petals, itu cashbacknya hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPNDTP, dan juga masih banyak lagi program menariknya. Periodenya sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya cek bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Tia untuk Anda warga masyarakat Panjer dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Panjer, Jalan Tukat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan, WhatsApp di 087762154163. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gua Mardi kan ngetren. Kita lanjutkan lagi ya fans dia ya. Sani mau sapa dulu yang sudah hadir ya. Ada Gede Sulan dari seputaran Genteng gitu ya. Oh, Gede Sulan Ganteng. Aduh, kenapa Sani bacanya Genteng ya? Patut dilihat aja, makasih. Ada Kaplur dari seputaran Bangli, ada Priring Suka Jiwa dari Bangli juga, ada juga yang baru sampai bumi juga, ada Ibu Gongde, Ai Matahari yang sudah selesai menjalankan misinya ya. Terima kasih sudah hadir ya Ibu ya. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Yang jelas Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak fans Tia udah bergabung bersama saya nih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sehat selalu semuanya. Ya, nanti ketemu lagi di saat yang tepat gitu ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

Jam sore, fans setia Gema Merdeka yang dijajah mengena ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan titik yang putunya prosedural tangkil mewali ngiring dedane ring gelaran acara temu sawitre Raine Nemangkin. Ring Raine sukro paing buku matal ring ketekan sane kaping ulu likur ring bulan Agustus war sekali tali nem likur. Ingat sekali biasa titik yang baca ngiring dedane kantos puput galah nampekin jam pita wangi malai bos-bos. Pindah ke perwaning atur lo gerayang titik yang ngaturang pengastungkar penganjali umat Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Nenek Pan Setia Gema Merdeka juga ngendeh sampun presiden tanah titik yang sore ini makin GHA mang dengan san ngendeh kantan sore ini makin duduk sang niki sampun ke jantos sang niki ring 081558977 talar sampun ke jantos sang ring Facebooknya Nenek Gema Merdeka. Pan Setia Gema Merdeka sampun lali talar follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka. Talar sampun lali untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gema, Merdeka.

Ingat dengan teman setia gue memerdeka kode cinta sama persidatan hati yang sudah nemangin dumang gigi sampun terhibur kenten ngeh dumang kita ler sampun semangat niki sane kantun mereresik niki yang juru soang-soang sane sampun niki melet niki mengaryanang niki pelemahannya nih resik terkedas sarang sami emang de presida ngemulihang sane mewasta sehat dong. Rajang sore fans setia gue merdeka sane sampun nyarain titiang ring Facebooknya nih gue merdeka Deka, sampun wenten Cogus Permana, nggih. Cogus Permana sane wenten ring widangan Sukawati. Talar sampun wenten nang Oman niki ring widangan Abian Basin, niki sampun nyareng titiang matur suk sumaping banget. Briro Eskane ring widangan Swiss seputaran wilayah Sukawata, niki sane sampun nyareng titiang ten beli tenangin beli ten kutang tiang ten beli. Kecuali telah motor bensin motor mau kutang tiang beli. Wenten talar Gusti Ayu Parwati niki sane sampun nyareng titi areng widangan Ciko Maria. Swastiastu. Talar sampun wenten Madi Hendra Saputra niki areng widangan Margeto Tabanan. Kenten nggih sane sampun nyareng titi Anjero Melati. Wujuro Melati areng widangan Batu Bulan ring warung Batan Kepuh niki nggih sane sampun nyarengin matur sus mopeng banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingat dan evan setia gue merdeka sing tain mat gantengnya sambut presidatan itu yang sore nemangkin dua gija nentan mat mat gantengnya mirangang 97,7 FM gue merdeka ngetren tapi malah niki ajangnya nih temu sawitra. Sane sampun presiden ngibur di dani anto lagu-lagu pop Bali nge pasti gue merdeka niki wetan sik informasi sane pacang toran titiang. Kalau anda punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya, jadi coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Fanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78% dengan DP mulai dari 1,7% dan juga diskon unit hingga 17%. Nah, sekarang akan di-spill diskon dari unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland, diskonnya hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskonnya 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskonnya niki sampai 17%. Agung Sedayu diskonnya 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta atau di Paramount Petals cashbacknya hingga 50 juta. Jadi bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Jadi periode program sampai akhir Agustus ya, yakni 31 Agustus 2026. Baik, untuk info selengkapnya silakan mengunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Salam astengkara, samun presiden datang nanti yang sore nemangkin. Rajin sore dumu niki sang reti yang sana samun presiden ngeranying ring whatsapp nyanyi Gema Merdeka ya. Samun wintan ngurah endur, ring widangan tulikup, samun nyarangin matur suksema. Talat samun wintan wayan reki, lan kadek tuban, ngetan nge samun nyarain titiang ring widangan petak aja, niki suksema peng banget. Wintan talar bujuro soka, ring widangan pedungan, niki samun nyarangin matur suksema. Wintan talar niki sire. Wenten Bunggung Ai sanes sampun niki nyarengin titiang niki mau sani nak sampun mekebar ke alamnya niki nggih sampun napi to sampun niki kentane selendang niki. Sira male niki sanes sampun nyarengin wenten Liwayan sudi bahagia niki sana sampun nyaring titian widang simbang kaja nggih sane kantun niki reng tengahing ume kenten santi sane kantun mepetian kenten petik-petik napi niki beli petik sekar berbagai macam warna. Mang deh hidup itu terasa berwarna kenten beli ya. Tetap semangat ke mantan. Salam astungkara ke mantan. Dan kenten ya nawang niki malih menek ngencot niki bunga pacar kan kita sekanti 70.000 langsung ngumpul dagang canangan niki ngeling ngeteng ya. Mak tu Yuli niki remidangan tanggap niki pastikan niki makin nyebang ngumpul niki mataning canang nika nge. Pastinya kamu merdeka atas informasi. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset atau pengargo atau Rp56.000 ke mantan niki sama support untuk menjadi lelaki full power. Talar sama mantan ekstra full powernya nih niki harganya nih wanta Rp168.000 ke mantan. Niki sama ngemoleh yang tiga saset nih untuk Vitalik sendiri. Durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali ke mantan. Durus niki sana mekayunan ngerah Vitalik. Durusang niki ngerawin apotek. Talar toko-toko obat sana nampak ringgenai dadane song-song.

Ingin ada fans setia agama merdeka, pagar tresna sampun magahin niki nggih sorene mangkin demagi jis tata pagah niki tresna fans setia agama merdeka sarangin pasangan tercinta ten kenten nggih sarangin keluarga taler nenten wenten sane miegan api malih sarang semeton ten kenten anak Pak Tut nike adine Pak Man ten kenten rahayang sore dulu niki sang ratit yang muali sampun wenten made partner ring widangan tabanan sampun nyaren titiang Mintan Indrawari Talar, Mindang Macawana Tampak Siring, Niki sampun nyarengin, Matur Suksemen, Sambilan sampun numbas kerupuk, Niki Akranjang, Niki ngocap, Niki nge numbas kerupuk, beli Mang Indra, melang semakin ringan, beli, mekebarnya beli. Bujro Mertasari, Mindang Siulan, Talar, Niki sampun nyarengin titiang, Matur Suksemen, Sari Katun Mesandekan, Sore ini makin nge. Talar sampun wenten niki Mbak Siti ring widangan kampung Jawa niki nggih Renggang Maruti ya arah jang sore kemanten Mbak Siti. Wenten Bu Yen Bur Arini Talar niki ring widangan kesiman sampun nyarengin matur suksema Talar wenten Dharma Sante kenten nggih. Dharma Sante saking widangan Antiga niki nggih sampun nyarengin titiang matur suksema Talar. Bu Yen Lastri ring widangan Blayu Talar sampun nyarengin matur suksema peng banget.

0: Iya, dan Evan Setia Gema merdekan dan kerasan ke gala sama tempat ring jam 6 sore. Sana makin pacang ring titi anda dan Evan sanakan dumun sinami pacang nguncarang puja trisandia. Malah jepas sini sampun wasan nguncarang puja trisandia. Titi yang putunya pacang mewaling ring dadane ring temu sawitra palatan sana kaping kaleng ya. Tetap saat yang mutkilan iri kiri 97,7 FM Gema merdeka ngetren.
1: Gema merdeka.

Ya 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka main hati. Sampun bersih datang hati yang sudah nemangkin ya. Aduh bagi sampun semakin semangat ngat-ngat niki nggih sane kantun beraktivitas. Sane kantun niki reng margi sampun nang gerasa gerusu kenten nggih alon-alon kemanten, ne penting selamat sampai di tujuan ten kenten. Raja sore dumun niki nini Gusta niki reng bidangan pemedilan sane sampun nyaranti tiya matur suksema. Talar sampun wenten ring widangan subak baru kenten nggih sampun nyarengin niki wenten Kak Agus. Heeh. Duma ge sate kena rayu. Talar sampun wenten niki sireng nggih Ariani kenten nggih. Enggak Dharma Bu Ariani kenten nggih saking antige kenten nggih nunas temang nggih jantos kemantan nggih. Wenten talan niki sampun nyarin titiang Made Karma niki Pak Made Karma ring widangan batu bulan. Rahajang sore ke manten. Talar sampun wenten niki Bu Jero Melati. Oh sampun Bu Jero Melati wau wow, calling titiang nggih. Heeh. Wenten Lian Sena talar niki ring widangan Banjar Mas Bedulu sampun nyarengin matur susuma peng banget bidop ping SDC talar ring widangan gebagan kayu bihi Bangli nggih sampun nyareng titiang matur susuma peng banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

ada ngendah-ngendah sama persidatan titik yang sore ini makin nggih sane kanton niki satya sampun nyaring titik yang ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka niki rajang sore domo niki sareng nang angga ring widangan Banjar Saren Kaler Desa Nongan katanya sampun nyaring titik yang matur suk semeng wenten talar kada rahayu ring widangan Londre ring Bangli niki nggih sampun nyaring titik yang sane kanton niki megampil-gampil kocapang niki nggih jagi siap-siap ngirim kentan ngirim ke kanan dan ke kiri ngirim ngangin ngauhang aja ngelodang kentan nggih pokoknya midar buana makin mau tuh nggih halon-halon kemantan ring margi nggih minta taler Pak Cahya bagus bede niki ring widangan tanggep niki sane sampun nyarengin titiang kesarengin mau tuh Yuli nih kan maro sambatang titiang wau santukan niki bunga pacah pun menek mau tuh Yuli mesebeng pun niki mentaning canang kentan nggih Wenten talon niki Arya sandal jepit niki sane sampun nyaran titi areng widang susuk Bangli. Rajin sore talon niki mau rair widang batu kande niki kesareng DAK niki nggih pernah pigater niki DAK. Ten tadi ngendah-ngendah dek ne bantu-bantu dumun mama dumun nggih. Nyaran bangun upahnya mama nyen. Uang bekal naik 50% kan dan nggih. Wenten talon kakek gemar minangan tambanan sampun nyaran titi amatur susuk mau peng banget nggih.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33-34-6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33-34-7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingin dan pan setia gemar merdeka mecebur samun bersida metilar kentan ge wangi namangke demoge ge tata kena rahayu sareng sami sane mecebur sampun nang sungsut ring manah kentan ge ne penting niki presida menjalankan dengan baik dan kita apapun itu kita jalani saja, kita lewati saja. Banyak mekuah dek niki waktu niange. Mangna ngangsan gacor kenten nggih. Mangna gasan ngangsan niki napi wasane becik kenten nggih. Napi malih niki sane meduwe penyungkan tenggorokan, pipi bengkak, sakit gigi. Nah, niki sane meduwe penyungkan sakit kepala, sane sering pusing. Kenten nggih. Dulu sangke mantan digeles numbas minyak gosok cap tunggal. Sane presiden menjaga talar niki sange gigitan nyamuk, talar becik angin pelar olahragawan agar tidak lekas capek nggih. Talar becik angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu. Kenten dulu sangke mantan digeles numbas minyak gosok cap tunggal ring seluruh cabang apotiku, talar toko-toko obat sane nampak ring gen hadedane suang-suang. Sampun wentar ring Jalan Gunung Agung nomor 178B ring apoteku Gunung Agung. Talar sampun wentar ring apoteku Sesetan ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Sane makayunan ngerarah ring Jalan Teuku Umar Barat nomor 55 dulusan ke apoteku Teuku Umar. Talar sampun wentar ring apoteku Kuta ring Jalan Pantai Kuta nomor 46. Sampun wentar talar ring Widangan Renon nggih ring apoteku 9 Renon ring Jalan Tukan Bale nomor 50. Sane makayunan ke Jalan KW nomor 74 dulusan ke apoteku Blok KW. Sane makayunan talar niki ke Widangan dan Pasar Utara, dorosan ke Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428 ring apoteku Ahmadiyani. Talar ring Widangan Batu Bulan, talar sampun wentar niki ring apoteku Batu Bulan ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingat Fans Setia Kupang Merdeka, kalau Anda punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Jadi coba bikin target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Fans Setia Kupang Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78% dengan DP-nya 1,7% dan juga diskon unit hingga 17%. Untuk diskon sendiri dari unit BPR KPR Merdeka di beberapa deliver ya. Jadi di Sinar Maslen diskonnya hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskonnya 10+7%. Alam Sutra di Paddington Higgs ini diskonnya 17%, Agung Sedayu diskonnya 17% ya. Agung Podomoro juga yang di seputaran Pramon Gading Serpong juga dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Pramon Petel cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Di mana periode program sampai 31 Agustus 2026. Jadi info lebih lengkap silakan kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjamin LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia. Inge Fans Tek Merdeka Raja Sore Dumuni Kisang Rati Tiang Muali Niki Wentan Ketet Gian Kauken Ring Wedangan Bone Gianyar Kentan Nge Sampu Nyarangin Matur Suksema Wentan Talar Niki Gustut Ring Widangan Sempidi Niki Sampu Nyarangin Matur Suksema Talar Sampun Wentan Niki Bliansu Ring Widangan Kelungkung Kentan Nge Sampu Nyarangin Titiang Wentan Talar Putus Ton Ring Widangan Yang Batu Niki Sampu Nyarangin Matur Suksema Wentan Pam Ngurah Kenten nge Oh Pak Ngurah Ring Widangan Pipit Permai Batu Bulan Niki Sampu Nyarangin Titiang Wentan Reki Lan Kade Ring Widangan Tuban Niki Talar Ring Petak Kaje Sampu Nyarangin Titiang Matur Suksema Peng Banget Siramale Niki nge Bujro Adi Ring Widangan Jalan Sutomo Niki Rajang Sore Kemantan Wentan Talar Niki Sane Sampu Nyarangin Puputu Ring Widan Keboiwo Talar Niki Rajang Sore Kemantan Ketut Adi Dharma Talar Niki Sane Sampo Nyarain Titiang Matur Susema Wenter Rumiarto Ring Widan Pegok Talar Niki Nge Sampo Nyarangin Matur Susema Peng Banget.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Kita semua kembali malam ini di Anjang Sana Udara, sudah tentu dengan Sabina Kristina yang akan temani Anda selama 2 kali 60 menit dengan lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau join silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

0: jatuh cinta.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema

Akan Siaga Uang Merdeka. Itu dia lagu dari mendiang Vidi Aldiano dengan nuansa bening ya. Saya akan baca atensi fans Siaga Uang Merdeka. Bapak Madendra yang ada di Tabanan, Mbak Wayan Lastri di Belayu, ikutan Mbak Wina dengan lagu Armada Asal Kau Bahagia. Adra Indrawari di Mancawarna juga hadir. Setelah itu ada Sri di Pedungan. Malam Kak Wina, Desi di Pego ikut gabung. Request Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Terima kasih ya Kak ya. Baiklah, kita langsung dulu dengar satu lagu, Pelan Tapi Pulih.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Pipin Siagama Merdeka tadi sudah lagu Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Katanya ya, katanya nih kalau orang saling sayang dan mencintai itu maaf sama terima kasih itu enggak perlu gitu ya. Tapi kalau terus-terus melakukan kesalahan, mengulang kesalahan yang sama, enak aja ya. Oke, Anjang Sana Udara, selamat malam Mbak Wina, Wayanaya dari Pedungan hadir. Ikut lagu Judikah, putus atau terus? Putus aja deh. Setelah itu ada juga Pak Egar Angantake yang sudah hadir. Kita akan sambung lagi Wasiat Cintaku dari Triswaka. Nah, GAC nih, pilih denger lagu atau nonton drakor ya. Dracin ya. Oke.

Kuwasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
8: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
7: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
9: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
7: Apa solusinya, Mas Anton?
9: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
7: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
10: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
11: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
12: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Pansi Agama Merdeka, itulah satu lagu dari NAO Sisi Potret ya, sudah kita dengar bersama-sama. Oke, Pansi Agama Merdeka, kita sambung lagi untuk mendengarkan lagu miliknya dari Raisa, Bila.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Itulah sebuah lagu dari Tulus M, Belajar dari Rumput yang Bergoyang. Sudah belajar belum? Terus nilainya berapa dari Rumput yang Bergoyang? Oke, fans setia Gema Merdeka, kita bakal sambung lagi. Saya sudah siapkan di sini lagu berikutnya dari Armada ya. Oke, sabaran dulu. Ini masih ini. Oh, ternyata saya salah goyang-goyangkan mouse. Fansnya Gema Merdeka, lagu berikutnya adalah lagunya Armada. Tadi sudah ada yang request ya. Jadi lagunya udah Wina siapkan. Kita bakal dengar saja. Dan nanti saya akan bacakan juga yang sudah ikutan. Baik, selamat malam dulu. Di sini sudah ada siapa ya? Lumayan juga, sayang kan? Udah atensi tapi gak dibaca. Sabar, sabar, sabar. Selamat malam, ada Cok Gus Permana di Sukawati ya. Kemudian AI itu matahari malam Mbak Wina. Seputaran Guang monitor dengan lagu Roni Parulian, Mengapa. Kirim salam manis misi sayang untuk Wiwin manis Lope-Lope. Semoga selalu sehat berbahagia. Mbak Wina, makasih mesiaran. Mau salam Lope-Lope juga enggak? Aku kasih deh kamu Lope-Lope AI matahari. Kemudian ada juga Loh Suartini ya di Pempatan Rendang yang sudah hadir. Made Martini, selamat malam, ada di Bitra Gianyar. Oke, langsung saja Armada.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Halo sayang, aku Kak.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Baiklah, Fansia Gawa Merdeka, Wina lanjut lagi ketemu Nyoman Martini di Selat Dude ya. Kemudian ada juga Wayan Puspasari, mat malam Mbak Wina di Budage Kelungkung, Pandi Tombong Nak Seroka, dan juga ada Dedih Mahes di Angantake.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Pansiago Merdeka, sedia aku sebelum hujan. Kebosan-bosan dengar lagu ini ya. Itu dia Ed Gitap sudah mengiring kita ke menit 37 lepas dari jam 8. Baiklah, Wina sambung lagi untuk ketemu Nyoman Landung ya di Penasan Kelungkung. Ada Parwati juga di Pemogan, kemudian Mangku Made Wiratme, Wiratme di Pacung Baturiti. Yuk kita lanjut Bondan featuring Fade to Black.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM, Pansiago Merdeka memang beda ya penyanyinya. Beda juga cara gayanya, kok cara ada gaya ya, cara nyanyinya gitu, vokalnya juga beda, tapi enak kita denger. Oke, Wayanaya selamat malam yang ada di Pedungan. Kemudian ada juga Peka Ega ya di Bangli Sidembunut. Wayan Lastri di Belayu. Kemudian Putus Tun, selamat malam Putus Tun. Kita lanjut lagi, Fansia Guma Merdeka ada Sima-Sima gitu ya. Mbak Martini juga nyaringin Hajeng Wengi. Ini untuk saya gak sih? Nanti baru saya pencet salah ternyata. Oh bener. Kemudian Mbak Rai Sukarti, selamat malam di seputaran Kerobokan. Yantini juga yang ada di Selat Duda. Oke, fans dia Guma Merdeka, saya ajak Anda untuk mendengarkan satu lagu dari Goliath. Masih di sini, masih denganmu.

Oke, Fansia Goma Merdeka, kita akhiri dulu Anjang Sana Udara sampai di sini. Terima kasih yang sudah atensi ya. Kita bakal lanjut satu jam lagi di Himbauan Malam. Stay tune.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Baiklah Fansia Gemah Merdeka, kita lanjut suara kita. Tentu saja di hiburan malam ya, sampai jam 10 dengan saya Wina Kristina. Tuhan.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sampai di sini dulu imbuhan malam kita. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Konon katanya lidah dibentuk oleh satu otot. Eits, faktanya lidah itu dibentuk dari 4 otot intrinsik dan 4 otot ekstrinsik. Nah, 8 otot inilah yang bikin lidah jadi sangat lentur, meskipun dia nggak ada tulang yang menyangga lidah. Selain itu, di lidah kita juga ada sekitar 3.000 sampai 10.000 kuncup rasa atau bintil pengecap. Merekalah yang fungsinya untuk mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami.

0: Info Gema Merdeka.
1: Kenester, penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang khas serta gaya musik pop yang ringan dan emosional. Memulai karirnya di industri musik sebagai musisi dan pencipta lagu, ia kemudian dikenal luas sebagai penyanyi solo dengan karya-karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Popularitas Sandy Kenester semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Sabtu Minggu, Lelaki Dungu, dan Be My Wife yang sukses mendapat sambutan positif dari pencipta musik Indonesia dan menjadi bagian dari warna musik pop tanah air. Dengan perpaduan musik pop, folk, dan juga akustik yang khas, Sandy Kenester berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan dikenal melalui lagu-lagu sederhana, romantis, serta mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pendengar.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Mumi adalah mayat manusia atau hewan yang jasad dan jaringan lunaknya diawetkan agar tidak membusuk. Pengawetan ini bisa terjadi secara sengaja melalui proses pembalseman kimiawi seperti tradisi Mesir kuno, atau secara alami karena pengaruh lingkungan yang sangat kering, dingin, atau minim oksigen. Mumi sengaja dibalsem, dikeluarkan organ dalamnya, dan dibungkus kain perban, umum pada Fir'aun Mesir. Bangsa Mesir kuno percaya jasad harus utuh agar jiwa atau ka dapat mengenali tubuhnya dan hidup abadi di akhirat. Tujuannya adalah sebagai bentuk ritual penghormatan kepada orang yang sudah meninggal atau leluhur.
1: Gema Merdeka. Merdeka.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kini malari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya kini malari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kini.
5: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting Tati Tut sudah di request oleh Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan. Lagunya sudah langsung mengudara, sudah bergoyang dong pastinya di sana ya, di Tabanan ya. Terima kasih juga fans setia Godeka yang lainnya yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp. Kita sekarang ke daerah mana ya? Kita sekarang ke daerah Pedungan aja deh ya. Ada Pak Wayanaya. Selamat pagi Pak Wayanaya. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp ya. Mau request lagu ini nama penyanyinya siapa ya? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Kalau Pak Wayan tahu nama penyanyinya nanti bisa di request ulang lagi ya, bisa kasih tahu Gus Aldi nama penyanyinya atau nanti coba Gus Aldi yang bantu ngecek ya lagunya. Oke, terima kasih Pak Wayanaya ya sudah bergabung. Selain Pak Wayanaya yang sudah bergabung, ada juga Pak Maderu Miyarte yang ada di seputaran Pegok Sesetan. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Wayan. Kok Pak Wayan sih, Pak Maderu Miyarte maksudnya. Pak Maderu Miyarte mau request lagunya Rido Roma ya, Rido Roma featuring Sonet to Band Dawai Asmara. Ya, ditunggu lagunya ya buat Pak Maderu Miyarte. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Pak Ian Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya juga ditunggu. Ada juga yang sudah bergabung Aji Mangku sama Nini Mangku juga yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Lagunya Sepiring Berdua dari Endang S. Taurina sudah langsung mengudara. Terima kasih, semangat dan sehat selalu ya Aji Mangku sama Nini Mangku. Kemudian ada juga Bapak Gusmang Darmawan dari Klungkung mau request lagu Cinta Sabun Mandi ya dari Jaja Miharja, boleh, atau versi yang lainnya juga boleh ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bapak Gusmang Darmawan. Ada juga yang sudah bergabung Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya sudah bergabung juga. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur, Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Selamat pagi Pak Mangku sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Ada siapa lagi kah selanjutnya? Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terus ada juga Ibu Grace dari Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung juga ya. Mau request lagunya Via Valen. Oke, kalau gitu langsung saja buat Ibu Grace ya. Satu lagu dari Via Valen, I'm Sorry I Love You.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Deka. Setelah kejadian kebakaran di Benoa, kebakaran juga terjadi di Panjer dan Pasar Selatan. Kebakaran terjadi hari Jumat 28 Agustus kemarin di Jalan Tukad, Pancoran, dan Pasar. Dalam kejadian tersebut, api membakar satu unit rumah, kemudian bangunan kos-kosan, serta bengkel las. Petugas pemadam kebakaran dan pasar langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis. Cerdas. Independent.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Abim Ngesti Dasyat. Mau yang semangatnya lebih dahsyat lagi, mau menjadi lelaki full power, bisa ya, bisa banget malahan. Caranya dengan minum Vitalik dong ya. Vitalik ini juga sudah semakin mudah didapatkan di Fansia. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: gema,
3: gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa dulu ya fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung selanjutnya yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Sekarang waktunya kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terima kasih Warung Rini Rani ya sudah bergabung. Terus ada juga Pak Ketut Mantra yang ada di Pejeng Kaja. Terima kasih ya Pak Ketut Mantra sudah bergabung. Baru pertama kali bergabung katanya, tapi selama ini selalu monitor ya di 97,7 FM, selalu ikutan Jobar ya setiap hari. Cuma tumben bergabung katanya. Nggak apa-apa, yang penting sudah ikutan ya. Terima kasih banyak ya buat Pak Ketut Mantra yang ada di Pejeng Kaja. Oh ya, Pak Ketut Mantra mau kirim salam katanya. Boleh, mau kirim salam katanya buat teman-teman di proyek. Oke, salam buat semua teman-teman di proyek juga dari Gus Aldi ya. Semangat kerjanya. Oke, selain Pak Ketut Mantra yang ada di Pejeng Kaja, ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Putu yang ada di Jalan Keboiwo ya. Lagunya Dewi Purwati sudah langsung mengudara ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bapak Wayan Mudiarte yang ada di Undis San Kelod, lagunya Ona Sutra Bola sudah langsung mengudara ya. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Sebentar, yang sudah bergabung ada Bapak Alit Januar ya. Bapak Alit Januar yang ada di Karangasem Sidemen, lagunya Abim Ngesti ya sudah langsung mengudara. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, Beli Wayan Gembrung yang ada di Geisha Laundry di Jalan Sulatri. Kemudian ada juga Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo, mau request lagunya Evi Tamala, Akhir Sebuah Cerita. Waduh, lagi sedih ini ceritanya ya. Semoga sedihnya nggak sampai terlalu lama gitu ya. Yaudah kalau gitu langsung saja deh. Satu lagu dari Evi Tamala ya, Akhir Sebuah Cerita.
1: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, satu lagu dari Jirayut, nyut-nyutan. Bikin nyut-nyutan ya kalau kita melihat sampah di mana-mana ya. Apalagi sebentar lagi kita bakal memasuki musim hujan. Siap-siap nyut-nyutan ya kalau sudah musim hujan, terus sampah juga berserakan di mana-mana. Jangan heran kalau misalnya terjadi banjir nih Fanstia. Nggak mau kan ya terjadi banjir lagi seperti yang sebelumnya ya. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan kita, terutama masalah sampah, karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Tuti Wibowo, Cinta Beda Kasta. Gak apa-apa beda kasta ya, yang penting kita sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Oke, yang penting jangan sampai kita coba-coba yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba nih fans dia. Sayangi masa muda maupun masa depan, atau bahkan masa tua kita juga nih fans dia ya. Ya, terutama buat generasi berencana, kita mulai dari usia muda dulu, kita perbaiki dulu masa muda kita. Jadi sekali lagi buat generasi berencana terutama ya, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans dia. Untuk itu, yuk lakukan trial KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Happy Asmara. Jauh kau pergi. Tapi kalau mau nyari Vitalik gak perlu pergi jauh-jauh ya, karena di apotik dan toko-toko obat terdekat pasti ada Vitalik nih Fanstia. Nah Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 aja untuk yang sudah support pastinya ya, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset ya. Nah Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih Fanstia. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah Fanstia Goreka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Fanstia Goreka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Tapi sambil beraktivitas atau sambil liburan, tetap setia di sini di 97,7 FM, karena sebentar lagi Fanstia juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi bareng Eka Sofia.

Selamat pagi fans Siaga Merdeka, apa kabarnya Anda untuk edisinya hari ini di lembar ke-29 bulan Agustus 2026. Adakah Sofia fans Siaga Merdeka menemani Anda di ajang Ngeti Rama tentunya sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansia Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama Fansia Gema Merdeka. Tentunya saya masih menunggu atensi Anda ya, untuk Anda yang pagi ini sedang beraktivitas, sudah mulai berangkat beraktivitas Fansia, tetap ya hati-hati di jalan, jangan sampai ada yang tertinggal Fansia Gema Merdeka. Dan untuk Anda yang sedang menanti libur, selamat berlibur Fansia. Tentunya saya tunggu atensi Anda via WhatsApp ya di 081558977. Jangan lupa juga nih untuk di-subscribe Facebook dan juga YouTube dari Gema Merdeka Bali. Dan ikuti juga Fansia Gema Merdeka Instagram Radio Gema Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Radio 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansia Gema Merdeka. Jadi berantemnya 2000 kali, baliknya 2001 kali Fansia Gema Merdeka. Ya, kali ini Fansia Gema Merdeka sama nih yang hadir kembali Fansia Gema Merdeka untuk Anda. Tentunya ada Vitalik yang sudah hadir Fansia Gema Merdeka dengan semangat dan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu, hadirkan kemasan satu sachet Fansia Gema Merdeka di harga Rp56.000 saja yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Dan ada juga nih kemasan ekstra full powernya Fansia Gema Merdeka di harga Rp164.000 untuk 3 sachet. Jadi Vitalik Fansia Gema Merdeka cukup ya dikonsumsi seminggu 2 kali aja, dan bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat di kota Anjar.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

97,7 LFM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama. Dan kali ini fans Tia hadir kembali Vitalik ya. Tentunya dengan semangat dan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu fans Tia. Tentunya hadir dengan kemasan satu sachet di harga Rp56.000 yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full power Fansia Gema Merdeka di harga Rp165.000 untuk 3 sachetnya. Jadi tunggu apa lagi fans dia? Untuk Anda, Vitalik cukup ya dikonsumsi seminggu 2 kali aja. Dan dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda. Masih dagingnya Tirama Fansia Gema Merdeka tentunya menemani Anda di hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Untuk Anda fansnya terutama generasi berencana, tahukah Anda fansnya Gema Merdeka ya, menjaga kesehatan prostitusi itu sangat penting sekali fansnya Gema Merdeka. Jadi yuk sekarang fansnya Gema Merdeka, lakukan sekarang juga triad kesehatan prostitusi remaja. Tentunya katakan tidak pada seks luar nikah, katakan tidak pada pernikahan dini fansnya Gema Merdeka, dan yang pasti katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kembali terus rencanakan fansnya Gema Merdeka. Masa remajamu indah, keluargamu pasti akan bahagia. Yuk kita jalan-jalan fansnya Gema Merdeka. Kali ini tentunya masih di ajangnya Tirama. Saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.